0: ཉམ ཞེན པ ཅེ ཡིན དུ ཙམ ཡིན རང ཆུ ནེ ཅེ མང ཝེ ནེ དིན ཅེ ཅེ ཡིན པ ཐ དེ ཙོ དེ ནེ ལེ ས ཡོམ ཐ ཐ ནེ ཤིན དིམ ཉི དིམ ཡིན ནེ དམ དེ ཆུ རུ ལ སོ རང ཆུ ཁི དེ ས ཤི ཁི ནེ ཅེ མང པ དིན ཅེ ཅེ ཐོ ཡ ཡོ ཤ པ ལ དིན ཅེ ཡིན དུ ཙམ ང ནན ཅུ རང ཆུ ནེ ཅེ ན ཅོ ཁི ཁེ ཅེ ལི ཡ ཤིན དོ ཐ ཐ ནེ ཤིན ནེ ཅེ དེ ད ལི ཡ ཁན དུ ཁེ མ ཅུ ངོ གོ ཐ ཉེ ཡུ ཅེ བེ ཤི ཅ ཡ དིན ཅེ སོ ལོ ཅོ ན བི ནེ ང ནན ཅུ རང སོ སུ ནེ ཅེ ཁིམ ཅེ དེ དེ བེ ལེ བེ གོ ནེ སོང གོ ཅེ པ རོ ནམ ཅེ དུ ཙམ མ ཅེ ཐ ཐེ རིང གེ ལེ ཅེ ན ལོ ཡིན ལེ ཁལ ཁེ དེ དེ བེ ནང དོན ཤིག ཅེ ཅེ ན ཡེ དུ ཙམ མ ཡིན ཐེ ཁེ ཅུ དེ ཐེ གེ ནང དོན ལེ ཡ རབ ལ ཡ ཁོ སེན ཅོ ན ཅེ ཅིན ཅོ རང ཡེ ལེ ཡ དེ དེ བེ ནང ཅུ ཅེ ཐུང མ རེ ཅེ སུ ཡེ ནེ ཤུ ཐུང མ རེ རབ ལ དེ ཅེ ཡེ དུ ཙམ མ དེ དེ བེ ནང ཅུ ཐེན བེ ཁབ སུ ཡང ཁེ རང ཁེ ཡེ ཡེ ཁེ དེ ཅེ སུ སུ རང ཁབ ནང ག དེ ཐེ ལེ ཡ ཡིན ན གོ ཡེ གེ ཤེ ཅེ དེ བེ ཅིན དུ ཙམ མ དེ ཐེ ལེ ཡ ད སེན ཤེ ནང ཡུ ཁ སུ ཡེ ཤུ གུ ཡེ རབ ལ ལེ སེ ལ ད ང ནང ཅུ དིམ ཉེ ཐ ཐང ཅིན ཁེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁོ་རིཡ་ ཁེལ་གང་ ཟོ་ཡ་ ངོ་ཅུ་ཤ་ན་རོ་ན་ ཤུ་ཡིན་
1: ད་ སམ་ཡུམ་ གེབ་ཏུ་ཚམ་ང་ ཟུ་ཡུ་ཕབ་ཐང་ཏུ་ནེ ཐང་ཉེ་སེ་ རང་ནེ་ནེ སམ་ཡུམ་གེབ་ཁང་ཏུ་ཆེ་བ་ཐང་
0: ནོས
1: སམ་ཡུམ་གེབ་ཅི་ གོ་ཉོ་ སམ་ཡུམ་གེབ་སེ་ནེ་ ཆོ་གུ་
0: ནོས
1: ཁེ་སེ་ ནང་ཏུ་དེ་གོ་ སམ་ཡུམ་གེབ་ཅི་ ལམ་སེ་ མེ་སུ་བ་ད་ ཁང་པེ་གོ་ཅི་ནེ་ ཅི་ ཐོང་གུ་མི་ག་བེ་ གེ་ནེ་ཅི་ཅི་གུ་
0: ལས་སེ་ལ་ཁང་པ་ཏི་ནི་རང་གི་གོལ་སུང་གི་ཡ་གུ་ཆ་དི་ཟོ་ཟོ་ནེ་ཅི་རི་དོང་ཨ་ཅི་ཅི་ལ་ཨ་མི་ཅམ་གི་ཁིམ་ཅི་ཆེ་པོ་ཝོ་ཏོ་ཨ་ནི་ཁབ་གུ་བ་ནོས་ཨ་པེན་ཨ་ཆ་ཆན་ཨ་ཡི་གི་ཅི་སེ་ཏི་པོ་ཝོ་ཏ་ཨ་ནི་ཅི་ཝོ་ནོས་ལ་ཁབ་ཡ་ན་ཁང་ཁང་གི་སུར ཡ་ན་
1: ཁང་པ་ཅི་ཅི་ཅི་པོ་ཅི་པོ་ཅན་པོ་ནེ་ཝ་ཐང་ལོ་ཀེ་པར་ཅེ་ལ་ཁབ་མི་རོ་ཨ་ལེ་སེ་ལ་ཁེ་ཡ་ཐོ་ནེ་ཐོ་གང་ནེ་ཁེ་ཡ་ཐོ་ནེ་ཁང་པ་ཐོ་ཅེ་ཅན་ནེ་ཐོ་ཅེ་ནེ་ཆོ་མི་ཡ་སུན་དེ་ཆོ་མི་རོ་ཨ་ནོས་ཁེ་སི་སམ་ཡུམ་གེ་ཁོ་ལོ་ཁང་ནང་ཏུ་ཡོན་ལམ་སེ་གོལ་པར་ཁབ་ཅིན་མི་ཅུམ་དེ་ཅོག་ཅེ་ཝ di zo xin ba.
0: Los.
1: San yung gyab cha chi lam sing kurin ki kurin di mbe gwane chi tin chi gui ba. Ta ng ti gyab su un pian zu chang ka kyun gyab gyum du.
0: Da se la.
1: Zu zhu ngui bu ti ne chui gyab ni lo gye nang di dian mi rong wa. Lo gye sin ta ng zu dian
0: ti ba. Lo lo.
1: Di nang dian mi rong wa. An kang bai chi le ane san yung gyab chi sam lam ku tok bu.
0: Da se.
1: Tok zi kang chi ti xin tukun tobo lo gyurche bianya chi zirwa
0: zhiri la
1: kangbya chingwe ki xie gui kyangtang zamba dapke chengpo surwa guanggao pai
0: shiba la
1: tixi nyinga chi wei ngun zi tang bala wei ngui bu yubin ni yu zi tang kyangtang rinpo kai ki gui ba
0: nesi la
1: san yung ki gyu chan xia ti xia ji yang Yang yung ki chui mi la nui zi mi su wei qi gup ti la yang kyung shu la sok bi jam tu zho mi ruwa.
0: Di si la.
1: Ke di san yung gip tu lang kho tang lo kor mi kho jie nang yu qi lam kyo tang pu su ne gi me tang ding me mi yung wa qi gui jing qi gui xin.
0: Di si la.
1: Ti tang tu zong dok shi lung ne mi la me gu mi yung wei wong kwa qi gui ba.
0: Di si la.
1: Korcho de choki dokchi choki mi pungpa yuncheki gupti tingtu ni ne go tang ngodong la sungkyo chi gui ba.
0: Nese la.
1: Dokchi choksu kalokpe drupchu pungpa di dunki tabbe gupti la ni ne go la sungkyo chi gui ba.
0: Nase.
1: Dokchi tang gyablo ne de yubbe mi lakwa ni dekun sungkyo cha gui ba ma se bimu ya kya ne trepar sungkyo cha xin sukbu yong tangpo ji gui ba
0: 嗯，那是了。第一年丢过吧？俺三月给不差钱，那么些难看难看的，不的，养心加巧为啥子要丢过不的？那是了。那了，大家那个读书我这些不纠结，那三月给不纠结，那老了一年来，叔叔开始是三年明朝二十八了。嗯，从这里啊，属于那从这里啊，他第一年老了一个，别就其中为将我的给别就其他，他养起来给是，可能是老看那老了一点，别那么都不见面呢。像叔叔桌子提他，他让你俩预备，可能是呢。
1: 比过的肯定是比较差些，人家一个高中毕业了，说他对面那个人吃了呀，加起咱也属于比那两个人就算比较特别难了呀，肯定结果不拉少的了呀，他给那个这些差出不些难受，真正对这把人呢，俺那就加起先说处理那了，但俺那就没说说内部训练没多，也没呢说说说老菜那着，他制作的那老了呀，看人家可能是呢，嗯，没那肯定吃过没地铁了呀，他满扎西扎有二把了，真正对说说可能是呢，肯定是因为我呢，俺他人家可能是农村他主要有这些的那些人呢，亲兄弟这边呢就特别个说，俺那就真正军事的呢，说说老了呀，有比那也不是他有的什么几把了，嗯，但俺那就三月底给别个说，他肯定是在没些呢三月不让给女子去，属于有点点开着罢了，因为俺那就起诉三月底差不些了呀，但俺那就，俺吃的不拉少内部没准备过，嗯，真正给给钱
0: rāla. Tīndē jī mō chūngyā tēliyā yā ngā nā dzū chētab kandē chēbī nā yā gu yuwe tēliyā gilā gā mūtū nē sēdē nā rō nā shūgu yīl.
1: Lāsā, ndā shō kūngi nū tsā chēbdi ndā sāyum chūng nē xie rāb tā rīmbā rā guibdi bē nā chū kūng sōndē, mē kūng sōndē yor wāl.
0: Rī rī lā.
1: Nī, tī kē sō ndē lā ngōng gō chētab lā nī bē nā tāngbō tī nī Gyonyongang balang sebar chibi kagibji.
0: Lise le.
1: Lukungi luku juib tang.
0: Lise.
1: Mesho we nyingab miyeba sokuib la lokche pichu chimi rungwa.
0: Nas.
1: Mi gyunchung gu sato tu kubu nyene ajo lunbe kata nugu sunde kubba.
0: Lise le.
1: Lungbu gyibcho gi lungbu gyibbe dokcho gyichok su gyib gunne deja kui tu chujo ya.
0: Lesele.
1: Ibi di ungu ne xena, ane nyanga chiwe ungu ze, ne ten kibu xio gui bati.
0: Leses.
1: Nang tu gui be zi gyu gui ungu ibu sunde, bena cha xena cheng ju, jiu jing sirwa.
0: Zhi zhi la.
1: Tang si gi nubu tenbe jang ui tang. Ha jang jibu yu be ungu ibu. Ti xin cha la we ungu ibu zi. Tenpo xang ne, gyewa tang chir tunwa. Yana mi tok tu zakwe mi la mei gyun chungwe chegi tia la ngon go chigwe ba.
0: Le se la.
1: An sumpa di ngon ne xen ba lang sam tuk ten ngon su ki chi xo yubi ne cui chung si. A jo lunpa tang. An kulu kyun gui lunpa kata nugu gabi ya sun di.
0: Nas.
1: Lungpa gibi gib se tok cho su gyug zho we.
0: Nas.
1: An sibi di ngon ne xen chugu. Ka gyemne, chubu cha yumi jibsi cha goya.
0: Nas.
1: Ke si chura tang chuzu keba am yana, ke nyen chi yueba tongna lamsi diyu tsemba nyeshu pyu ne nyamsu cha goya ba.
0: Nasi.
1: Zangbu dusi tang samasar do mi rungwa.
0: Nasi.
1: Risu ki dimni tang yana chura ki chul le chungwe chulo tang xiawe la tok sun chi gui ba.
0: Le se le.
1: Nga ba di ngwe ne xe na rizha tang yangsa ki sacha do mi rungwa.
0: Nas.
1: Sangwe ke yu mi tang xingdong gi chow yu mi yang na ri nye we chakdu tang chakdu gui min so ki nyam si chi ne ri nye wo tang dab do churu yongwa ngon go chi gyu.
0: Le se le.
1: Chukpa di ngwe nai xena, an si xiong ki ngwe zui ngindar nian nai tui to to nian ke sako nai chirtin cha goyo.
0: Nai se le, di dabur cha cho mi nai le ki la ge da kong li ya ngwo zui chebe nang duen li ya duks to dui cha ma yi na. Yang nan zui, tui jun nai, su su si xe ki nai zui dun zo yi nai le nyam shib cha ya zhba le. Ti zan ma se yi na, da su su nang ya yu be tui yun kar san bar ke chi la we ngwe bu tang tang dan xin kar san nian ga chi we ngwe bu dun zo yi nai le. Nai jik rang li ya xa nang ya zhba le. Yun de nang nan zui tu so gaya ki kumshi din zhe chi yu go ya tang. Nang zi la di ge yi nai le, nai ting ge chi di ya xa ya di ke chim chim min zho san gi zhba le. Ti da bu yun da nai zui kar san da su so ya la chir shi me be to nai zui mang bu chi yun du zan ba yi na. Yan su su 디게리아 구지 차테리기네레 탑시 야보충용스리 생기 주동하래 진짜 인도 좀 많은 안한 주 뒤균에 미게게 대단다 당시 김상 쿄용기 대단기 시도 있는 김상 나로기 장외 카레스는 발라와 당 당시 년거 유병을 비직되게 있는레 내지리아 조고야디 개침심으로 생기 주동하래 진짜 인도 좀 디테일이네레 딱같이 센터 수 있는 투나난규 좋아된데 쉬우인 대장마세 당나 주 사용계 백업 수 케시 강조 올이야 딱이라는 제대 유빈을 발라 Bichasha anadang anan zui mishche na da sayumge kienge kirangi so chow mebi inele kirang kyangru la so gwolga nimche sha yumi na ta titabi ne sui gwolga rengi ke rengi kyo ba ta jige ne shubi na zi jiu si shugurba la titabi nanda kandishinabi ina ya susu karesi na ta nyinga dile chuya ki rawa di che yu na ta titiali ya gila ke mutu ina nga zoya nyamchishina rana shugin ila
1: Kesi ene kyangru wo tu ne ba rikbu tangse yinchi lupu me kyun tsepchin sui me na An rang ki, xian ki, rang yi kyo wei yi ji di dian bu shi xia ne.
0: Nas.
1: Rang su su sung kyo ya bu che di, an kong tu ki rang kyo war hu da chi gui.
0: Le xian
1: la. An la bu tang kang bu e kong tu ki gui gui chi gui bu tang. A jo lun bu, kyun jie yang na re, xian ta ki ka tang, na gu on go jie ga jing, dong to du yu be, za tang su bu to du yu nian be jia la zang si che di.
0: Tie
1: tu ki u ka kwa ngongo chi gui.
0: Nos.
1: Ulam di hinji minji debo si xiao duwan.
0: Les les.
1: An ta kwa ki pe ju cha tu be ngui zi subu ji ngui tang de kyo che di. An zu ju ngui bu la yang dim ne nyo gyo so we nian ka chung tu tong gui.
0: Nos.
1: Tene kong tu ki rang su su chi gui par tong di kya chi ru tong wa.
0: Nos.
1: Dang ne an ka u gyo lam. Tupar genlin che gui uk di yao chitan tu ya di
0: Kechimur ba la, zhi zhi la
1: An mi ka xe xe tu nyam du nian bai gup su An pian zu ngu gui tang tun di xo di Nian ge le ta we cha ju bai gui ba
0: de se la Zo di na pa su chen gui che zhi ba la
1: Zhi zhi
0: la Aran zu jim nian yung kur da Nyi ji min ji da Sim di na lo la ya sim shu gor da Ni da an zhe ma nian la se ya la So bu da din zhe nga lan zu pa su gui jia chi gri ba la Zhi zhi Di da bi nan da na bi na ya wu shi da yore sun go zhi ba la
1: Zhi
0: zhi zhi Nons Din zhe yin du zi ma yin na Da nga nan zu mi shi gang nga che be gyurim na lo yin le pin zu Kare si na da Pa su xiong di chi ya ta Ta na si sim su chi ya la so yin le Da su su kare si mutu Chokyong chaya tang, tang si nyinga dili chaya ki riba la
1: Chachu bi guba
0: Mune risha la
1: Dwe lam chaya ji sarji chaya di Uwe se xin di jia tang yang xin Gyawe sa jia kandu ki Dwa tup chaya ni nyinga ni li Yu tup chaya gui
0: Lesi lesi
1: Kaya di Gap si rin la nyinga li ta wei chita min An su bui nu shu di njim ji Dwin chung kandu chaya gui ba
0: Nas.
1: Mong zui ki ge chenpo gebne gyo miro wa.
0: Nas.
1: Ndi chenne supu nyushu di chung chukur wa.
0: Zhi zhi la.
1: Ge di siri tang chunye na che shi yubyo go ne
0: Pichu chi arba la.
1: Che shi yubyo go ne dun chung ki nga ne di jang nga kengdu ki chone che tube tu su jirin tu tong tup che gu.
0: Nas.
1: Mi shen ki gyo ba In che di ene mi shen ge gebya gu de ya.
0: Nas.
1: Lu shu niya cha chi pe chi tu. Ene ta go ha jang hing jia yin ba miya na. Dian tu mi shen ge gu gu chi pe. Tue chi. So pa cha jibu so. Ngo ze ge kyang le dung ne chi rui le. Chi rui ne chui le. Gu ju. Keng tu chi tu pe.
0: Nas.
1: Chi gu pe. Ta mi ren we sa. Ene. Mi yubba xin chi enge gimne xengi chor tuba tang gyob tuba bie zun chi gui.
0: Le se le, da kong li ya ngu zhu chebe nang du niya duksta du zanba yinmi nile, da mi su yinile sun du yubi gengya ririba le.
1: Riril.
0: Dinze yin du zanba yin mo si rangi li ya sun du be lo di chakbo chi yubi yinile, dinze ki mikse ki nian zui uo li ya nye ba du sim nim goya riba le.
1: Riril.
0: Dinze zik tang tang na xin karasin di dabu rikba se we gup su yinile, zo di yin tang tong war su su karasin u gi lung zhu di yin pa. 다 야양 그러지다 야면 롱도 치도 그러지 딘데지 나한테라 수수 배주 나야 잡알 대사 마세이는 다난주 DW 정중기 뇌지 총배 규림 나로리네래 다난주 정중 뇌지 접단 림베 컨제지 총비네래 시슝타 다난주 개컴네 DW 다 파나네 우비유야라소 탄데 개톱 접단 림부지 능 요즈발 딘데 인도 자마나 정니 다 무투 초도 치베 딘데기 삼로디네래 슉착부 요과야 잡알 대사 마세이는 뭐 시체는